Kan sekali kemana syoko acara bingkili lock beach. Abanan sali kuah indeli jueves, holtika kere jueves, ciri syaina chale viak lebih cang sa kasti komones. Masale chol abanan arin ciri le kohcin jawab viak like, maya jawab viak like, jawan sa kacol ciri chuningil. Aran sale kung sina he, sale kung chikaserio, sale kung chitep, barque nako kula komones. Natatioshi Cheruna Claes, Nikikis Nak Estéreo Gerardi. Estéreo Gerardi, Juneli Kwang. Marela Omar, Ema Kaukosa, Hongkutan, Mejak. Amanle Radio Kwang. Kausmana ke Lao, Jan Kwango, Marela Kwang Chochoko, Kulakmani Kora, Amanle Radio Kwang. Okanak de Rabi Rahlal Komanes. Awanan Rechana Rakbala Lekachana.

Jesus kapra kalira tindi ko ba Dios. Sandro na ka eblaklis apostoli ko ba Jesus akwi. Eblis profeta akwi sek angel akchak. Sa skulup achak lira tindi ko ba Dios. Ang akakwi sek anak, jalsimak atarak sa skulup lira tindi ko ba Dios. Ustop anak sa spuktisik wichigreb litinamit. Kokan utnak anak kwan la o liralask ako liko ba Diyos. Likwan ko sa ruchi chot. Karuli angel iru kwan sa kapen anak kwan. Ha anak kwan sa kapen liskulub angkil liratin liko ba Diyos. Chanru naklikakwa nukos kwa klisi. Chanru naklikakwa Jesus aan na eschol chikating angkil. Panaklikawa San Pablo na atinak chakrik inep litinamit Filipos. Nakokolin chol, naklikris, bako kere, chikwaklising cholek chan. Utlishraom na kishtakla chishkokopang kishcholep lira seritz in chan. Kawa San Pablo, hunilik kokolish chol, rik in likris to Jesus. Panak. Eb chaklish tolom chaklikawa Jesus. Oh, kep chaklish tol. Kwan kep chaklish tol, rik ineb chakliras rits in resh kwaklisin kilsh tol eb chak. Shpanak. Aneb aan chaklish taklan kil, aan chish kohub an kil eb shtol eb liras rits in. Aneb likas likits in anak kwan. Aneb likwan kep salira ilan. Lichokep chish ash aliru hunak mares ni maliru hunak lik akreru link anikesh tauru pechal. Hokanak nas tele kwa San Pablo nakesh sakon ke hunchi musik echan. Narak nas tenak muko khala halang tele musik ech kwa rik in li hurun. Hun anak kwechi musik ech linaka musik ah. Hokanak tele ratin li kwa Dios ah ustana kishan. Chandro na ka usta na ka wesh kwa skwits in ko nak shinti. Rik in ak kwit na ka usta na ka wapit yal chiko chikip ilki. Ut chap ilak liram chan. Apanan li kwa Jesus ak kwit. Ko nak ak usta na kwit chakaan. Muku kishti tayru li kwa Jesus anitirak kishira in ka. Hung shikik man li kishira. Usta ko na kwi likit aktana na liko ba Jesus ing akwi kis aktana e kishrae pansakal si chabil tok saliram na ulak liko ba Jesus ko kam e anak ko ang lao ko na shtili ratin liko ba Dios liko ba San Pablo na kak usta na kisha chabil a kisha ranak na shtili chabil a ko chikip ilki ak usta na ko eskwas kitsin ko na kak usta liko ba Jesus. Kokanak nins ama chiru cha anak kwi bityal na. Nakchits akur isish sailin chol chan liko ba San Pablo. Kuna kakrule ram chan. Kuna kakrule ka us chan. Utle musik salirawk chan. Narak nashtia inish kwa skwits in karun. Kuna kakpan litula ni lirawk salikat yuam. Kuna kakrule kak a us. Utko kanak kwi lish musik lika kwa kwang kikin akwi chakakong kalo. Spanak lish musik lika kwa kwang kikin haan nashk am chakli rawk. Nashk am chakli ustanan sa lika chol. Ho kanak nash jemik ae paano sak etil chan chumuku chal resh ni mobrising kil eri chan. Anak kwan sa lika chuam. Narak nash je sa lika chuam anak kwan. Ek am ilto kwang. Tuk tkik ak aruhunak li atin truk takatye. Kapano kan siya anjalil kat oling at kapano salik et etil bityal. Shpanak. Salish angkili kwa Diyos kwang ko. Ink anaru nang tkanim o brisi kakwang kil. Shpanak nashk ili kak angkili kakwa ink aare nang tkanim o brisi kip. Shpanak kwan lik angkil anak kwan kwan litihok. Sa likhong-khong chikapalinig e rahli ratin liko ba Diyos.
abanan kwi la os kasume hunli kak angel chiruli kakwa aru tentot kapano ing at kak et etikip ing at kanima presikip angel manah kwi runak toshik kak am liratin li kuwa dios anak kwi shk eh hunak li kak angel kwi shik hiru li kakwa li hunhun chik angelak narak nashtienak Sajk awak terang nak kuang lish nawo. Sajk awak terang nak akat akal kuang nak nasteli hukung engka. Nak kuang likak angel rep anak tuk angelak sakup enakil. Kup enakak kuang kil. Kau nasteh kuil ratin lekwa dios li ane nasteh usih kuang kil tak kup sih kah kuil kuang kil sakun likutan chan li ratin lekwa dios. Hoka o chika hong kalo tentot kak oshla. Ta kak oshla sili kat yu am. Chan ru nak la oh kwi. Tog angelak sa kube nakil. Ing at kak eli kak wangkil. Hoka o nak li kakwa na eli shol chika tinangkil anak wano. Ut hoka nak kwi na shtye li kwa dios nak maani chishik. Di us kah kui cokres kunis, cistik akah pang kui cokrep di rasrit. Nalah nasje eskos kui enak, mak a cekasik kah kui di us cokela obe jal. Bukan narah tenasje nak kuah terah cistik walin tu ame kunis kui renak ting tin raek terah, kuah la enak tin raek. Apanan? Nakah anak laol, nakah sikbal ko nakbejal kahwi nak nakah nak toray apanan ing aachan. May kasik mali kahwi li us chokre kahones ing aman kasik apanak kahwi li us chokre li kaskizin. Wanak kah nak toray laol ko kahwi nak chakara li kaskizin. Linalip kikwang rik in li Kristo Jesus anak kwi chikwang kwi rik in chan li ko San Pablo. Shpanak li shnalip li Krist. Shpanak li shnalip li kwa Jesus. Mukukakhtak kwi kishrari shkunis ing a. Aam anak kwi chikwang salikat ol chikakunilo. Kwang salikat yu am. Shpanak li kwa Jesus. Ustaan kwang sh Diyos ilan. Aman ing a kishko shlash kulang kil kakwi chukre. Di Jesus ing a nakisk ulchak nakitaklak chakspan di kanimah kwal Dios arin saruchichot ing a kakwi kish rarib shkunis li kwa Jesus ing a kishk osh la kakwi chokre la ing kakwi chokwishk ili kakwa ot ing a naru ting wotsrik inip lish tenamit mkuchanta li Jesus bityal Apan li kwa Jesus. Kikwam an huntak et nak kiril. Eb liralalishk ako li kwa Dios. Utko kanak kwi la oish kwa skwitsin. Huntak et nak takil ki. Makachin mapopay. Mahuntukul rok li kasli kitsin. Huntak et panak takil ki. Panak. Kuna ko chumusik eh ko shteli ratin li kwa Diyos. Ma kun halang talish musik eh kwang rikin ing a. Kuna kwi chumusik eh kwang rikin ut kuna kwi linap erisin ke aan lish musik li kanimah kwa Diyos. Ho kan ut nak li kwa Jesus ing a kishmak a iri sa shtuam. Ing a kishk etirib li Diyos. Aam anak ushtan li kakwa. Ustanap alirailan li kishku li kwa Jesus. Apanan li kwa Diyos. Aan li nashkot chikosa li katyuam. Kishk am ari kama akunak mosek. Ut kishk am akwi li katyot el sulu lel chan. Ut chan chan kachkwi ngilal na kishku utri. Shpanak li kwa Jesus. Inka kishter kusish kwa ngilal na kikulu narin saru chichot. Kishkana parib ko humosek. Ing apanak aantarak li Jesus. Kik angelak ro. Aam ang kik angelak wana rin saru chichot.
Sipanak likawa Jesus, aanah kwi, chanchanah kwi, likat kwi ng kilal kama na kwanko, anah kwan. Kwanko saru chichot, hot. Ho kishk am chakat ot el sulu lel bityal. Ho kanah kwi nak, nak kishk ul na palira ila likawa Jesus. Kishk ash tesilish tu am chikam kchiru likrus. Toh retal nak kikam li Jesus, toh kiulak, Chimukek sa shchangkep li kamenak. O kanak li kawa Jesus ing akwi ki kanak sa limuk li paal. Tokretal manak ki kwaklik chi jyo li kawa Jesus. Kawut shpanak. Kishpano li shtaklangil uting akish nimalish kwangilal kik angelak basa kubenak li kawa Jesus.